0: utang ka kwakis kwakar kimbelet FM nakatros beni sa lahong kabal. Bangkyo sa kreli kakwa diyo.
1: Es kana kakwa aksal ulo sa klisak eh, sonu usaksalik angkel. Sona lilika kahik prera bingkilik angkel.
2: Bangkyo singko.
1: Bantio singko chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakus kabits amanan chikahunil to bantio sing chanchang kachon kan kamusik katikibak bilik anghel
2: Bantio singko.